0: telepon. Agrrr.
1: Apa?
0: Tiga dada buku, blema dada buku, meneng meneng dada buku, misuhu, mikawu, akamiefu.

ni mnyapa. Uyasi dan kau. Uyasi dan kau. Uyasi dan kau. Uyasi dan kau. Uyasi dan kau. Uyasi dan kau. Uyasi dan kau. Uyasi dan kau. Uyasi dan kau. Uyasi dan kau. Uyasi dan kau.